kira yaya mau ko aradi pa yawo aradi sayanya rwai maya aradi jama.

Begini saya mu yang kerabu mu semua orang mau kamu apa dia? Oh dia semua ni pada seni biara. Awak cumi ni pada mana jenaka sakasa? Aku rabu, nanti mu awak si. Apa berasa ini baca musuh? Ini ni ada bawa mana?